identify. Number one DJ.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: saatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Atau mau menurut tuk jaya.
1: Eh, kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
2: Belum nih, emang harus banget ya?
1: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
2: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
1: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
3: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: 94.8 DJFM, the Ultimate Deal Stores Radio. Hello Youngsters, selamat hari Minggu, or should I say happy weekend. Yang kali ini kamu bakal ditemenin sama Kiki Spill Spill 20 lagu paling hits kayaknya ya, bisa dibilang, karena selama seminggu kemarin tuh jadi rekomendasinya kamu di program jamnya Youngsters. So you better stay tune dari jam 9 sampai jam 11 nanti barengan sama Kiki. Start from Raim Laode dengan Dunia, yang nanti di posisi 20.
1: Nomor 20.

Lagi-lagi Raim Laode yang star sih ya. Yang gak tahu kenapa musiknya atau lagu-lagunya tuh selalu relatable sama mungkin kalau bisa aku bilang cuaca beberapa hari ke belakang ini. Iya, ya maksudnya hujan terus tiba-tiba panasnya perik banget alias gak menentu ya. Sama juga kayak kehidupan yang digambarkan lewat lagu Dunia Yang Nanti karya Raim Laode. Karena gimana sih rasanya yang stars ketika kamu tuh udah lama banget gak ketemu sama seseorang yang pernah ada di kehidupan kamu, pernah menorehkan sedikit arti, sampai akhirnya pas ketemu lagi tuh rasanya masih sama aja, cuma keadaannya sekarang udah beda ya, ya stars ya. Keadaannya kamu sama dia sama-sama udah punya kehidupan, udah punya pasangan masing-masing bahkan. What if kalau kamu dikasih kesempatan yang sama, kira-kira yang terjadi tuh apa? Akankah cuma sekedar reunian aja ya stars? Atau ada sedikit tipis-tipis mengenang masa-masa yang udah selesai, yang udah pernah terlewati itu? Karena ini jadi salah satu fenomena yang menarik aja menurut aku ya, dan relatable gitu loh. Sepertinya ada nih momen-momen yang ya kinda mirip-mirip kayak gini yang stars. Atau justru nih di posisi 19 kamu relate-nya sama kolaborasi terbaru dari Rio dan juga Andi Rianto dengan lagu terbarunya, lagu yang sebenarnya dikasih untuk jadi lagu kemenangan Indonesian Idol latest season, Youngsters, Sumpah Mati.

0: Kalau kamu ngerasa, aduh gak asing ya sama lagu yang satu ini, Youngsters. Karena basically ini adalah lagu yang dibawakan sama tiga musisi sekaligus gitu ya. Sebenarnya seperti yang udah aku present di awal, kalau lagu ini menjadi lagu kemenangan yang dibawain sama Selena Grace, yaitu juara satunya, dan Nicky Baker sebagai juara dua. Tapi emang sempat ada kendala atau sedikit ada kejadian yang kayaknya akhirnya Rio ini juga dapet lah yang stars ya, lagu kemenangan sekaligus. Karena jadi tuh singkat ceritanya aja kali ya, aku spill dikit. Pas Indonesian Idol yang terakhir kemarin, si Rio ini hampir saja berhasil masuk ke babak grand final. Cuma sayang sekali karena ada adegan tipu menipu nih yang tersia perihal uang untuk voting. Alhasil Rio ini digadang-gadang menjadi salah satu grand finalist yang gagal karena ya kecelakaan antar fans ini. Akhirnya biar adil aja deh, ya udah dikasih lagu Sumpah Mati by Andi Rianto ini untuk tiga-tiganya sekalian aja gitu, Youngsters. Nah, tapi menariknya lagi, lagu yang satu ini tuh juga terdengar cukup khas ya menurutnya Kiki. Karena somehow dari liriknya, terus dari melodi lagunya, kayak remind me of ada Mahalini-Mahalininya gitu. Yang turns out setelah aku cari tahu, emang ternyata iya lagi, lagu yang satu ini tuh diciptakan salah satu songwriternya adalah Mahalini herself, Youngsters. What do you think about lagu Sumpah Mati ini? Menurut aku cukup easy listening ya. Belum lama rilisnya, tapi kayak udah apal aja gitu kan, seluk-beluk lagu ini. Apa mungkin karena juga efek dari pemenang-pemenangnya Indonesian Idol latest season, Youngsters, yang bikin lagu ini tuh makin mantep gitu ya dirasa-rasa, dan juga makin banyak yang dengerin, makin banyak yang suka. Atau ya mungkin ini efek dari musik-musik yang FYP di TikTok. Tapi kalau ngomong-ngomong soal jebolannya Indonesian Idol ya, stars di posisi 18 juga ada nih salah satu musisi yang pernah ikutan Indonesian Idol.
1: Nomor 18.
0: Tapi yang ini gak sempat menang ya, stars. Cuma kalau ngomongin soal karir bermusiknya, udah gak usah diraguin lagi deh kata aku. Udah sukses, ini mah sukses.

Baru aja kamu dengerin posisi 18 ada Keisha Lebronkah dengan Aku Bukan Dia Youngsters. Yang gak tahu kenapa ya, I feel like it suits her better dengan lagu-lagunya yang mungkin sebelumnya rada-rada galau gimana gitu ya Youngsters. Ya kali ini di album rombaknya si Keisha ini benar-benar ngerombak style musiknya Youngsters. Termasuk juga lagu yang baru aja kamu dengerin, somehow ada alternatif pop yang gimana ya, pop rock. Ya gitu deh, semacam itu ya Youngsters ya. Dan enak gitu, cocok. Aku selalu ngerasa kalau tipe-tipe lagu yang agak keras, agak band-band gitu instrumennya, si Keisha ini cocok ya. Makanya di beberapa festival sebelumnya Keisha Lebronkah tuh sempat bawain lagu-lagu kayak Fiera, Geisha, yang somehow emang cocok sama karakter suaranya nih. Tuh, itu salah satu musisi jebolan idol yang suksesnya udah bukan main ya Youngsters. Kalau kamu tarik lagi ke belakang prestasinya, ngomongin soal angka streams lagu-lagunya, keviralan lagu-lagunya, atau bahkan juga konser-konser yang udah sempat diadakan sama Keisha sendiri, udah bukan Indonesia lagi mainnya yang terpisah ke negara-negara tetangga such as Malaysia juga. Luar biasa. Dan untuk lagu Aku Bukan Dia ini juga adalah satu lagu yang sebenarnya punya beberapa nama hebat di belakang pembuatannya yang selain mungkin daripada si Keisha Lebronkah herself, ada juga nama-nama kayak Paul Aro atau dulu kamu kenalnya sebagai Nyoman Paul ya, yang sekarang juga

siapa nih youngsters yang mungkin masih ngerasain fase-fase lost in goodbye seperti lagu dari Rimar yang baru aja kamu dengerin di posisi 17 ini. Siapa tahu ya kan, kamu tuh terjebak sama perasaan melepaskan yang sudah-sudah, tapi kayaknya mau melangkah tuh masih ada ragu-ragunya. Kalau katanya Charlie Puth sih ya, I feel like cheating on you. Padahal ya sebenarnya sah-sah aja gitu ketika kamu mau memulai hubungan yang baru, karena kan kamu udah terlepas, kamu kan udah memutuskan untuk gak bersama-sama lagi. Tapi seringkali ya stars ya, kita terjebak sama perasaan-perasaan yang kayak gini nih. Dan sekaligus yang stars, lagu yang menempati posisi 17 minggu ini dari Rimar, jadi satu lagu comebacknya si Rimar ya, setelah kayaknya cukup lama gak rilis karya-karya. Dan juga ini menandai karirnya Rimar as musisi independen nih. Juga aku bisa bilang gimana ya, lagu yang satu ini yang stars, karakter vokalnya Rimar tuh kelihatan banget. Terus segala teknik-teknik yang akhirnya membuat Rimar ini punya title as winner of Indonesian Idol tuh berasa gitu lah ya stars. Seperti beberapa waktu lalu, waktu momen-momen penentuan antara Selena sama Nicky Becker nih, mana yang bakal menang, itu kan diundang juga tuh si Rimar ya, untuk ikutan ya semacam reuni tipis-tipis gitu kali ya di Indonesian Idol ya stars. Habis itu para juri langsung bilang kayak, ini nih quality of pemenangnya Indonesian Idol. Tidak lain tidak bukan karena Rimar adalah salah satu juara satu ya, bisa dibilang, yang nyanyinya tuh super duper effortless gitu loh ya. Kalau kamu perhatiin tadi pas di bagian ref, kayak dari nada yang biasa aja tiba-tiba whistle gitu. Dan udah terbukti ya di beberapa cuplikan video yang kayaknya beredar di sosial media, ini bisa dilakukan bukan cuma pas rekaman, pas live benar-benar persis seperti yang baru kamu dengerin tadi gitu ya stars ya. Dan well, kali ini aku juga mau present kamu salah satu lagu yang sebenarnya udah sempat popular dibawain sama Naura Ayu, tapi kali ini dibikin versi cowoknya. Mungkin sebenarnya dulu sempat ada ya versi covernya dari Caleb J ya stars, lagu Jalan Tengah. Tapi what if yang kali ini dibawain sama salah satu musisi yang namanya juga lagi harum di Indonesia.

0: beberapa kali dikenal sebagai partner duetnya Raisa yang we all know suaranya bah. Gak main-main ya, seterusnya selalu membawa kita tuh hanyut sama lagunya. Nah, kali ini bawain lagu Jalan Tengah dong.
1: Jika aku tak lagi sama dengan
0: Bersena Bestandi Youngsters di posisi 16. Untuk chartnya Indo 20 minggu ini, siap-siap ya, karena habis ini Kiki bakal spill lagi posisi 15 sampai posisi 10. Jangan sampai ketinggalan, siapa tahu jagoan kamu juga ada di chartnya minggu ini.
2: Nomor 16.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida
2: secara... Secara rutin? Emangnya aman?
1: Ya dong, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kembangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Malo ho mago, la cina molo, pacila pula, mala molo.
5: Indonesia, Indonesia. Karya musik Anas Indonesia. Indonesia.

0: Masih barengan sama Kiki and yet you're still listening to 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio Youngsters. Hari ini Kiki bakal spill lagi sampai ketemu jawaranya pokoknya ya. So you better stay tune, dengerin terus top 20 dari lagu-lagu Indonesia andalannya kamu. Kayak tadi udah dibuka sama lagunya Raim Laude ya di posisi 20 dengan Dunia Yang Nanti. Atau mungkin kamu udah terhanyut sama lagu kolaborasi antara Rio Laskar dan juga Andi Rianto di posisi 19. Sambil ada yang terbaru dari Keisha Lebronka, Aku Bukan Dia di posisi 18. Dan ada Lost and Goodbye di posisi 17 dari Rimar, salah satu winner of Indonesian Idol. Dan dilanjut juga mencari-cari kira-kira antara kanan sama kiri baiknya yang mana, jalan tengahnya apa, barengan sama Barsena Bistandi di posisi 16. Kira-kira di posisi 15 bakal ada lagu apa nih youngsters? Well, I must say lagu yang satu ini jadi salah satu lagu yang ngajakin kamu untuk merefleksikan youngsters, kira-kira dari segala patah hati yang udah pernah kamu lewatin, kira-kira masih bisa survive gak sih? Karena di posisi 15.
1: Nomor 15.
0: Bakal ada Danila barengan Hara dan juga Sandra Yati dengan Setitik.

0: satu lagu yang sebenarnya yang Stars ada masuk dan jadi lagu penutup bahkan di album terbarunya Danila yang baru aja rilis beberapa waktu lalu, exactly tanggalnya tanggal 5 Juni sebenarnya. Albumnya judulnya Chandra Mawa Youngsters, yang terdengar mungkin buat kamu agak asing ya. Ini sebenarnya dibilang bahasa Indonesia, tapi somehow ditarik lagi, turns out ini adalah bahasa yang lebih lawas lagi, yaitu bahasa Sanskerta Youngsters, di mana memang Danila mau menggambarkan lewat judul albumnya yang adalah Chandra Mawa ini gimana hidup itu in between antara hitam sama putih, dua-duanya ngeblur. Nah, akhirnya ini jadi salah satu proses dari seseorang atau mungkin kamu nih yang relate sama perasaan patah hati tapi harus tetap menjalani kehidupan kamu, get through everything. Ya udah, seperti sedia kala lagi. Kata Bernadia kalau dulu kan ini ya, sayangnya hidup harus tetap berjalan. Nah, kurang lebih makna dari albumnya tuh kayak gitu ya, Stars. Dan untuk lagu penutup dipilihlah Danila untuk kolaborasi barengan sama Hara dan juga Sandra Yati lewat lagu yang judulnya Setitik. Nah, menarik banget Youngsters, karena ternyata nih ya, album yang keren yang kayaknya menjadi best of the best itu pada rilis di tahun 2026. Setuju gak? Karena lanjut di posisi 14 Youngsters, ini juga adalah satu project album yang udah cukup lama di spill satu per satu lagunya di tahun 2025, or should I say di tahun-tahun 2025 akhir kali ya, sampai saat ini. Dan kali ini Tohpati ngajakin salah satu musisi yang terbilang baru nyemplung banget ke industri musik, Youngsters, untuk remake satu lagu yang dulu populer gara-gara Ruth Sahanaya. Karena di posisi 14,
1: nomor 14,
0: kamu bakal bisa dengerin lagu Ingin Kumiliki yang jadi salah satu track di albumnya Tohpati, rilis tahun 2026 ini.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
11: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
12: Nomor 13.

0: 13 yang starsnya coming from Isyana Saraswati dan juga kamu gak lewat lagu kolaborasinya yang berjudul Be Alright ini. Lagi-lagi satu album yang aduh luar biasa enak banget gitu ya starsnya. Keren aja karena menurut aku di album Eclectico yang akhirnya udah rilis ya semua-muanya ini, Isyana Saraswati tuh menunjukkan banyak banget eksplorasi musik ya Stars ya. Mungkin kamu sempat kenal era-eranya Isyana dengan lagu-lagu Tetap Dalam Jiwa, terus Keep Being You. Habis itu tiba-tiba berubah juga, berubah genre jadi lagu-lagu such as apa ya Stars ya, yang sempat rame tapi lumayan metal gitu. Lumayan ngebawain warna baru, mungkin kayak Il Sogno kali ya. Nah habis itu di album Eclectico ini yang dibagi-bagi ke berbagai era ini, Isyana salah satunya ngerilis barengan sama Kamga Be Alright yang mungkin lebih terdengar R&B kalem, yang lebih Isyana komersial gitu kali ya bahasanya. Tapi congratulations karena bener-bener keren banget sih Isyana bisa menunjukkan kalau ya namanya musisi tuh punya banyak era gitu loh ya Stars. Gak melulu harus mengikuti apa kata pasar, tapi juga gak melulu harus idealis apa kata aku yang aku suka aja. Ya bener-bener bisa semuanya gitu loh, mewakili berbagai kalangan juga gitu ya ya Stars ya. Di posisi 12 juga ada yang mau kenalan ya Stars, satu single terbaru dari Stereo Wall nih, ngomong-ngomong yang juga berarti jadi lagu keduanya dengan musisi, penyanyi, vokalis lebih tepatnya, yang baru nih.
1: Nomor 12.

0: Kayak katanya Isyana Saraswati ini juga Kamga di posisi 13. Be alright youngsters. Kamu harus percaya kalau segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu tuh punya makna. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu mungkin gak cuma lewat begitu aja, tapi sekaligus jadi pelajaran gitu ya. Sambil dilanjut, di posisi 12 kan ada lagunya Stereo Wall yang terbaru yang judulnya Antara juga ya. Ngomongin soal gimana sih proses akhirnya seseorang bisa berdamai sama hal-hal yang mungkin gak sesuai sama ekspektasinya dalam perjalanan. Nah, itu dia youngsters ya. Tetap harus percaya kalau meskipun susah kayaknya, tapi ya pasti ada jalan gitu kan. Terutama ketika ada seseorang yang menantikan kamu, meskipun itu di tengah kerumunan, dan meskipun kamu sebenarnya gak bisa ngelihat yang banget-banget, karena sebenarnya simply just because kamu rabun jauh. Kadang suka gitu ya youngsters ya. Kita tuh butuh mood booster, kita tuh butuh disemangatin sama orang yang sebenarnya exactly itu. Tapi karena di tengah kerumunan, di tengah banyaknya orang, dan mata kita minus aja, jadinya kita susah ngelihatnya. Tapi faktanya kalau katanya Bernadia, sesusah apapun melihatnya dengan kondisi mataku yang rabun jauh sekaligus keadaan kehadiran kamu ada di sini, itu yang paling menenangkan.
1: Nomor 11.

0: Ini jadi salah satu pecahan mimpinya Bernadia nih, Youngsters, yang kalau aku lihat ya tadi di salah satu platform digital streaming, jadi lagu atau track ketujuh nih lagu Rabun Jauh ini. Tapi masih akan ada upcoming pecahan mimpi lainnya dari album keduanya Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi, yang masih akan rilis tanggal 24 Juni 2026 ya, Youngsters. Dan dari antara pecahan mimpi yang lainnya, Youngsters, ada satu lagu yang cukup menarik perhatian aku, di mana Bernadia mengumumkan kalau lagu yang satu ini bakal kolaborasi barengan sama bapak-bapak pulang kantor alias Perunggu. Wow. Gimana ya jadinya, Youngsters? Setelah beberapa kolaborasi dari Bernadia sama musisi lain, aku merasa cukup surprise terus ya sama Bernadia ini, tiba-tiba sama JKT48, dan sekarang tiba-tiba kabarnya mau sama Perunggu. Kayak semuanya tuh tidak disangka-sangka aja, ya kan, pilihan-pilihan musisi untuk kolaborasinya si Bernadia ini ya, Stars. Termasuk juga kayak yang ada di posisi 10 loh, ngomong-ngomong.
1: Nomor 10.
0: Karena jebolan idol yang satu ini dengan salah satu single hitsnya yaitu Janji Setia, tiba-tiba collab sama personilnya Secret Number, Youngsters, yaitu Meloni. Gimana jadinya? Well, I should stay.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Karya musik Anas Indonesia.

Udah makin dekat sama posisi jawara Indo 20 Minggu NNN Youngsters. Udah mulai kelihatan belum hilalnya kira-kira nih musisi-musisi favoritnya kamu atau jangan-jangan lagu-lagu yang lagi on repeat di playlistnya kamu nih Youngsters. Ada termasuk jadi salah satu chartnya Indo 20 nih. Atau jangan-jangan belum ketahuan lagi Ki. Jadi aku mau ini aja deh ya, kasih tahu kamu tipis-tipis aja kali ya. Siapa tahu lagu cegilnya Nabila Takiani ada jadi jagoannya kamu.

Atau jangan-jangan justru nih yang membuat Nabila Taqiyah jadi cegil seperti sekarang ini, daripada lagu-lagunya yang sebelum-sebelumnya kayaknya galau mulu gitu ya, yang seharusnya si Samuel Cipta dengan lagu

Karena kalau katanya Samuel Cipta ya, yang tersia, masih berharap di ujung sana tuh nantinya bakal ketemu sama kamu lagi. Ya, berarti Yangsters cocok juga sama satu lagu yang kayaknya nih ya, antara nomor 9 sama nomor 4 juga bakal nyempil nantinya Yangsters. Lagu yang juga ketemu mulu dia tiap hari kalau aku denger-dengerin di program jamnya Yangsters. Ujungnya ya Yangsters ya, bakal ada lagu ini lagi, coming from Mesa Hira.

Berarti kamu harus tungguin ya, sampai nanti ketemu nih jawaranya Youngsters. Karena sesimpel kamu tuh kasih request isi question box sebanyak-banyaknya lagu-lagu Indonesia favoritnya kamu di jamnya Youngsters setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sesederhana itu juga, kamu disambut sama yang ada di posisi 9. Dari Sheila on 7 Youngsters.

0: Lewat lagunya sederhana, Sheila on 7 ngajakin kita untuk mikir lagi gitu ya youngsters di hari Minggu pagi yang kali ini. Kayaknya apa ya yang lately membuat aku tuh ngerasa udah cukup bersyukur gitu. Apakah aku nih orangnya susah banget dibikin puas? Maksudnya ya karena aku tuh kayaknya banyak ngeluhnya deh Ki. Aku tuh masih suka sambat, aku masih kurang bersyukur. Bahkan sama hal-hal sesederhana aku masih bisa bangun pagi, bisa menghirup udara yang segar lagi, masih ngerasain panasnya Surabaya, atau bahkan masih ngerasa kedinginan ketika hujan. Itu hal-hal yang sebenarnya sederhana gitu loh youngsters. Hari ini aku ajakin kamu untuk coba deh dipikir-pikir lagi aja, apa yang paling bikin kamu bersyukur, sesederhana apapun itu. Yuk mulai pelan-pelan mengafirmasi youngsters ya, hal-hal sekitar yang kayaknya gak besar kok, tapi ya tanpa itu juga kamu gak hidup gitu ya. Terus mungkin juga lewat orang-orang yang selalu ada buat kamu, yang selalu bersama di sampingnya kamu, atau bahkan sama diri kamu sendiri yang masih ada berjuang bareng-bareng sampai ke titik ini. Sambil ada juga salah satu lagu yang sebenarnya udah lama, kalau mungkin kamu gak asing sama lagu dengan judul Pelangi Cinta Yesters. Well, kata aku, kamu harus dengerin versinya barengan sama Discoria ini, karena it is another level aja. Lebih baru, lebih kasih kesan yang fresh, dan pastinya anak muda lah kayak kita yang lagi dengerin ini, ya kan? Yang adalah youngsters ini. Yes, youngsters, I present to you di posisi 8, coming from Discoria dan juga Afifah Yusuf. This is Pelangi Cinta.
1: Nomor 8.

0: dipopulerkan di tahun-tahun 80-an dimana dibawain sama Hetty Koesnendang namanya. Dan sekarang dibikin versi terbarunya Youngsters ya. Dulu tuh ini sebenarnya adalah lagu karyanya Andi Rianto Youngsters, tapi jadi ada versi-versi pop disco ya, karena akhirnya di remake-nya sama Disco Ria. Dan kalau kamu dengerin suaranya mungkin ada mirip-miripnya sama penyanyi lamanya Youngsters. Mungkin basically ini karena yang membawakan lagu ini adalah Afifah Yusuf yang juga putri atau anak kandungnya si Hetty Koesnendang ini sendiri. Jadi mungkin ini ya, menurun gitu kan, dari orang tua ke anaknya bawain lagu yang sama. Gimana sih versi terbarunya dengan mungkin ada vibes-vibes yang gak jauh beda, cuma di aransemen ulang gitu Youngsters. Dan yang kali ini juga bakal mampir nih di playlist Indo 20 Youngsters, di posisi 7 adalah latest release dari Pamungkas, yaitu BKKASM. Nah, kalau fansnya Pamungkas atau fansnya Mas Pam tuh bilang lagu yang satu ini judulnya BKKASM yang tersahabat tuh, Ci. Ya sebenarnya adalah singkatan ya dari judulnya itu sendiri, berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Nomor 7.

0: berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi salah satu single yang nantinya bakal mengisi album ke-6-nya ya, yang start ya. Tapi jujur kalau ditanyain berapa kali kita akan saling memaafkan, kayaknya untuk kali ini gak dulu ya, Mas Pamungkas ya. Bukannya kenapa-napa nih, aku bete banget karena kenapa bisa-bisanya hanya eksklusif untuk yang datang-datang aja nih ke beberapa konser, ke beberapa panggungannya Mas Pam ini yang bisa mendengarkan terlebih dahulu lagu berjudul Adam ya, Stars. So yes, ada satu lagu yang judulnya adalah Adam yang unreleased gitu, atau belum ya, bukan unreleased tapi belum rilis nanti bersamaan dengan albumnya, tapi kayak iri aja, iri aku. Udah di-spill di Instagramnya beberapa potongan lagu dari Adam ini sendiri. Jadi kata aku, buat apa menunggu lagi? Mending buruan deh kasih tahu ya, si Adam-Adam ini kira-kira bakal jadi lagu yang seperti apa nih, yang mau dibawain ke era barunya Pamungkas himself nih, ya kan? Sambil aku juga bakal spill posisi berikutnya, Youngsters. Kalau kamu udah mulai bertanya-tanya tiga lagu yang di awal sebelum aku present posisi 9 ya sampai 4 ini, mana lagunya? Mungkin kita mulai dulu di posisi 6 ya, Youngsters ya. Datang dari Nabila Taki ya, yang pernah ada di titik kayaknya nih, kayaknya aku tuh suka banget sama orang yang satu ini. Boleh gak kita langsung aja guys sampai selama-lamanya? Karena aku udah sukanya, cintanya, sayangnya kebangetan nih ngomong-ngomong. Prinsip cegil itu kata aku ya. Prinsip cewek-cewek yang aduh gak mau sabar deh. Karena di era sekarang ini ya, Stars, udah gak ada batasan dimana siapa yang harus mulai duluan, cewek duluan atau cowok duluan. Udah berbaur aja menjadi satu ya, emansipasi kalau katanya Kartini mah. Dan di translate jadi satu lagu yang centil dan gemas kata aku ya, di posisi 6 ini ya, Stars. Enjoy, karena aku bakal puterin lagu dari Nabila Takia ini buat kamu.
1: Nomor 6.

Karena emang kita udah sampai di penghujung minggu ya, yang Starsia bersiap untuk kembali bekerja lagi habis ini. Masuk lagi, produktif lagi, kuliah lagi, sekolah lagi, dan ya berbagai kegiatan yang macam-macam itu. Gak apa-apa juga yang Stars ya, karena selagi masih ada waktu, selagi masih bisa Kiki temenin sampai jam 11 nanti nih, aku siap untuk spill lagu-lagu Indonesia yang kayaknya udah kamu request banyak-banyak gitu kemarin di program jamnya yang Stars ya. Sambil setelah aku puterin satu lagu dari Mesa Hira yang jadi posisi 5 untuk minggu ini yang Stars, aku bakal lanjut lagi di posisi yang keempat, yang kali ini datang dari Samuel Cipta. Tadi sempat aku puterin sebagai teaser sedikit juga ya, ternyata ini jadi posisi 4 nih untuk minggu ini yang Stars, lagunya yang berjudul Jagat Rasa. Nah, ini juga akhirnya ya, kata aku, lagu Samuel Cipta laris lagi dan juga viral lagi setelah kayaknya udah explore ke banyak cara, banyak hal juga gitu si Samuel yang Starsia, sempat bikin semacam trio juga, Senandika as far as I remember, but correct me if I'm wrong. Dan sekarang akhirnya punya satu single untuk project solonya as Samuel Cipta gitu. Dan enak banget yang Starsia, lagu yang satu ini yang juga sekaligus menandai kalau satu lagi nih alumni idol yang berkarya, yang musiknya tuh laku di industri musik Indonesia. Keren sih kata aku sih. Dan buat kamu yang mungkin masih bertanya-tanya lagunya Samuel Cipta yang mana, kamu mungkin pernah dengar, cuma mungkin gak tahu nih kalau ternyata, oh ini lagunya Samuel Cipta, oh ini yang judulnya Jagat Rasa, ya kan? Karena emang diputerin juga gitu di playlistnya DJ FM Surabaya nih youngsters. So ya, yeah, dengerin bareng-bareng ya kita ya, di posisi 4 ya. Nomor 4.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Setelah tadi aku puterin yang starsnya posisi 9 dengan lagunya Sheila on 7 yang sederhana, terus dilanjut juga sama kolaborasi di Korea dan juga Afifah Yusuf lewat Pelangi Cinta. Ada juga BKKASM alias Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkannya Pamungkas. Ada lagunya Nabila Takia Cagil. Dan di posisi 5 ada Mesahira Di Ujung Minggu, sambil juga ditutup sama posisi 4 Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Berarti tinggal 3 lagu lagi nih yang stars ya. Yang 3-3-nya adalah top atau lagu-lagu paling ya banyak di request sama kamu nih selama seminggu kemarin. Dan sedikit aku kasih bocoran kalau 3-3-nya adalah alumni Indonesian Idol. Bener-bener ya chartnya minggu ini lumayan didominasi sama jebolan-jebolan idol nih, ngomong-ngomong nih. Tapi yang di posisi 3 ini emang adalah salah satu lagu paling-paling sering di request ya kata aku, terutama di WhatsApp kalau aku notice nih youngsters. Bahkan ketika Kiki siaran di program yang harusnya rekomendasi lagu-lagu barat nih, pasti ada satu atau dua yang nyempil di posisi 3 youngsters.
1: Nomor 3,
0: lagu terbaru dari Angie Carvalho, Remuk. Aduh,

0: Emang bener ya, yang Starsia kita ini adalah orang-orang yang kuat gitu. Sepanjang tahun 2020 udah berhasil survive dari yang namanya coronavirus. Habis itu dilanjut lagi di tahun 2026 sempat ada rumor hantavirus yang Starsia. Aduh, bener-bener musim pandemi ya, tidak berkesudahan. Tapi ternyata yang lebih sakit lagi ya Starsia, yang membuat aku bilang kalau kita ini adalah orang-orang terkuat di muka bumi ini. Ya tidak lain tidak bukan karena beberapa waktu lah ke belakang dan juga bahkan sampai sekarang ini, itu musimnya udah ganti lagi loh ya Stars. Jadi musim putus. Makanya gak heran ya kalau banyak yang akhirnya suka sama lagu Remuk dari Inji Carvalho ini. Karena di liriknya emang benar-benar menggambarkan gimana susahnya kamu tuh menyudahi hubungan yang mungkin terbilang udah lama, bertahun-tahun. Dan kamu tuh sampai di titik meminta sama yang kuasa tuh bukan untuk lebih bahagia, tapi sekedar untuk udah deh buang jauh-jauh perasaan aku ke orang yang udah gak deserve itu lagi. Tapi ya, selain Remuk ya, Star, salah satu upaya orang-orang life after breakup ini sebenarnya adalah dengan menyibukkan diri. Apapun deh dilakuin ya, Star, ya. Apapun, biar yang sibuk tuh badannya, bukan pikirannya lagi.
1: Nomor 2.
0: Yang mungkin termasuk salah satu caranya didescribe very well lewat lagu di posisi kedua minggu ini

0: Ya boleh juga ya, Sars. Kamu tetap produktif. Kamu tetap berusaha mendistraksi sama hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Tapi ingat, kalau ternyata usaha kamu itu belum tentu dihargai. Karena kalau katanya Salma Salsabil ya, bertukar dengar angka, ya kadang kurang, kadang lebih gitu. Belum tentu. Takutnya nih, kamu udah effort sama sesuatu yang kamu pengennya sih jadi alasan supaya yang lain kerasa kayak gak worth it. Tapi turns out sama-sama gak worth itnya aja gitu loh. Jadi mending kita seru-seruan sambil aku puterin satu lagu yang udahlah, ini berarti ya udah mendapat title jawara itu ya, yang Youngsters ya, di minggu ini ya. Udah ketebak kira-kira siapakah? Karena ini masih sama-sama dari jebolan Indonesian Idol. Masih dari angkatan yang sama dengan Salma Salsabil, Youngsters. So please welcome.
1: Jawara minggu ini. Nomor 1.
0: Randy Parulian lewat salah satu single di album pertamanya, yaitu Rahasia Pertama nih, Tak Ada Yang Sepertimu. Iya, karena emang gak ada duanya kamu tuh. Buktinya jadi nomor satu gitu kan, jadi jawara Youngsters. Karena yes, lagu yang katanya nih Youngsters ada sedikit kode-kode. Karena belum lama ini aku juga kok kebetulan gitu loh lewat satu video TikTok gitu Youngsters, yang ketika Randy Parulian ditanyain, kenapa sih judul album pertama kamu tuh Rahasia Pertama? Nah, ya karena ini ada hubungannya dengan album pertama, makanya judulnya Rahasia Pertama, ada pertama-pertamanya gitu ya. Terus yang kedua, ini tuh adalah rahasia terpendam dari orang yang menulis lagu-lagu di album ini. Yang tidak lain tidak bukan ya pastinya si Randy Parulian himself dong. Aduh, jadi apakah benar teori-teori kalau ini tuh ada kaitannya dengan mantannya? Dengan HTS-annya? Ah, gak tahu deh ya, Youngsters ya. Biar waktu saja yang menjawab, mumpung orangnya juga lagi happy-happy-nya ya. Lagi go public nih belakangan ini sama ceweknya, si Yeselma Giselma itu. Jadi langsung aja aku puterin sekalian, aku pamitan kali ya, Youngsters ya. Karena udah nemenin kamu selama kurang lebih 2 jam. Dan kita juga udah sampai di lagu jawara untuk minggu ini. So thank you so much buat kamu yang sudah seru-seruan barengan sama Kiki. Udah membuka satu persatu lagu-lagu yang ada di chart. Dan juga pastinya buat kamu yang pengen lagu-lagu Indonesia dari musisi favoritnya kamu, atau bahkan lagu-lagu Indonesia yang kamu lagi on repeat lah ya di playlist yang kamu tuh juga on repeat di playlistnya di JFM Surabaya, especially di program jamnya Youngsters. Berarti kamu harus banyak-banyak request di hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang ya, barengan sama DJ Hans pastinya Youngsters. Dan sekaligus karena waktu yang harus memisahkan kita nih, Kiki pamitan. Mau bilang thank you so much once again, and also cause it's time for me to signing out. See you and bye bye. Happy weekend juga buat kamu Youngsters ya. Dan aku puterin deh langsung versi fullnya lagu yang jadi jawara ini. Randy Parulian, Youngsters with Tak Ada Yang Sepertimu.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba.

0: Ah, seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
3: Dari Winslow.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: New release on DJ Amar.

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin,

atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: Sapu HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya, dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. New.

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

0: teman.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day, youngsters?
4: Terus untuk teman-teman Gen Z nih,
3: terakhir
4: kak,
3: nih ya kak,
4: kan?
3: Terakhir.
4: Gitu kan ya, yang lagi ngedengerin gitu. Value apa gitu yang harus mereka punya, yang mungkin mereka persiapkan dari sekarang gitu sebagai seorang perempuan.
5: Value apa yang harus dipersiapkan? Satu yang harus dipahami, satu sadari our self worth as a woman, mm-hmm. itu tidak dinilai berdasarkan standar yang diciptakan masyarakat. Itu satu yang harus dipahami. Perempuan, mm-hmm. satu menyadari bahwa our self-worth is not based on our society's value. Harga diri kita atau nilai diri kita itu sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang dipatok oleh masyarakat.
3: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Yester, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Officially husband and wife, kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024 setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight by DJ

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

FIFA World Cup resmi ngerilis deretan musisi yang bakal berpartisipasi di Piala Dunia 2026, yang dimana tuan rumah tahun ini ada di 3 negara, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Nah, untuk musisi yang jadi line up di Meksiko, 2 diantaranya adalah Tyla dan juga J Balvin. Sedangkan musisi yang akan perform di Kanada, 2 diantaranya adalah Alicia Cara dan juga Michael Bublé. Sedangkan untuk opening ceremony yang berpusat di Los Angeles, Amerika Serikat, 2 diantaranya adalah Katy Perry dan Lisa Blackpink. Gak cuma itu aja yang stars, nantinya FIFA bakal ngerilis deretan musisi lainnya. Secara Piala Dunia udah tinggal sebulan lagi kan ya? DJ Highlight by DJ

hari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang stars. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton nih ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikal. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: Blasters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima kasih
4: ya.
3: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
4: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Minitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lenya tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cahaya.
1: Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: Eh, gak bahaya apa, Rah?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 GJFM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: by DJ FM.
1: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, di mana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: nonton tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Ya, dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngster!

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Disney Animation bakal ngerilis project spesial, yaitu Songs in Sign Language yang dirilis 27 April 2026. Pas banget sama National Deaf History Month. Sesuai dengan nama projectnya, bakal ada 3 lagu yang dibuat ulang animasinya secara keseluruhan, yang dimana karakter tokohnya memeragakan American Sign Language atau ASL. Dimana pembuatan animasi ini juga melibatkan komunitas tuli sebagai kolaborator kreatif. 3 lagu yang dibuatin versi ini adalah The Next Writing dari film Frozen 2, We Don't Talk About Bruno dari film Encanto, dan Beyond dari Moana 2.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything?

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New Willy. On BTS.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
1: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

0: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters, dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya malam mas, mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
0: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak.
2: Eh ada orangnya nih mbak.
0: Oh nunggu 4 orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang. Biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Willy on DJI.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan

0: sayang.
1: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum, karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Officially husband and wife. Kabar bahagia datang dari Dua Lipa dan Calum Turner yang resmi menikah ya Stars. Pasangan ini menikah secara private hari Minggu 31 Mei kemarin di Old Marylebone Town Hall di London. Finally ya, setelah tunangan Desember 2024, setahun berlalu gitu ya Stars. Langgang terus deh ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJFM.
1: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
2: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, Youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
1: DJ Highlight
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Justice Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Youngsters Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Yang Street Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: at Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Transmet Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Basement Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Ini

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama

0: 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. New Willy. I heard what you said.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Dinilai menjadi media buat konsumsi narkoba, Badan Narkotika Nasional atau BNN resmi ngusulin pelarangan vape di Indonesia. Ini karena waktu menguji 341 sampel liquid di laboratorium, BNN nemuin 11 sampel yang mengandung narkotika. Kalau nanti disetujui pelarangan penggunaan vape ini, berarti Indonesia bakal jadi negara ke-6 setelah Vietnam, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Laos yang udah lebih dulu ngelarang adanya peredaran vape di negaranya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
1: Iya, kosong, Kak.
0: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
1: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
0: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Eh, ada orangnya nih, Mbak.
0: Oh, nunggu empat orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Wow, kayaknya baru 2 bulan gak sih yang star si BTS ini comeback, tapi berhasil bawa pulang banyak penghargaan di American Music Award. Penghargaan yang mereka dapat adalah Artist of the Year, Song of the Summer, dan Best Male K-Pop Artist. Penghargaan tertinggi yang mereka dapat yaitu Artist of the Year, ini bukan kali pertama untuk mereka. Sebelumnya, mereka pernah dapat penghargaan dari nominasi itu di tahun 2021.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stes. Dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sopriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bad Bunny bakal jadi salah satu pengisi suara di Toy Story 5. Kabar ini udah dikonfirmasi loh sama Disney Youngsters, di mana Bad Bunny nantinya bakal isi suara dari karakter Pizza with Sunglasses, di mana karakter ini digambarin sebagai effortlessly cool and mysterious. Toy Story 5 Toy Meet Tech ini sendiri rencananya bakal tayang 19 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on the

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
5: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
6: Halo semua, kita dari
7: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu, bakal dibuatin versi teater musikal yang Stars, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Usman. Eh, udah pagi nih.
1: Udah siap nggak?
2: The Morning Crew udah siap nih. Yuk, tune in.
3: 94.8 di JFM, di LDBT Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Good morning, good morning. Ada Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini selama 3 jam ke depan. Yang pasti dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi di The Morning Crew. Selamat hari Senin, selamat tanggal 15 Juni 2026 Youngsters. Selamat siap-siap buat kamu yang hari ini harus gitu ya menyambut yang namanya hari Senin. Walaupun agak-agak sedikit, ya hari kejepit lagi ya, besok libur lagi ya. Nah, tapi tenang aja Youngsters. Walaupun hari kejepit, walaupun mungkin kamu agak-agak sedikit malas hari ini, Dibi tetap harus nyemangatin kamu Youngsters ya. Tadi udah dibuka sama dua lagu yang Dibi kasih sebagai pembuka di The Morning Crew. Ada Meghan Trainor, T-Pain yang udah apa namanya bikin kamu semangat ya lewat satu singlenya, yaitu Been Like This. Terus juga disusul sama Maroon 5 lewat single Feelings. Tapi tenang aja, gak cuma dua lagu itu aja yang bikin kamu happy dan yang bikin kamu semangat pagi hari ini. Tapi banyak banget lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu Youngsters. Yang pasti lagu-lagu yang ngajakin kamu untuk coba ke tahun 2000-an. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, langsung aja gaskan buat kasih tahu ke Dibi ya. Kira-kira lagu apa sih yang pengen banget kamu dengerin di pagi hari ini, yang bikin mood kamu tuh makin semangat ya Stars ya. Dan selain nih, nanti Dibi bakal bacain rekomendasi dari kamu, bakal puterin lagu-lagu rekomendasi juga dari kamu. Nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk main ya Stars ya, namanya Tebak Cepat. Seputar apa untuk tebak cepatnya di pagi hari ini? Yang pasti gak jauh-jauh seputar Piala Dunia yang bikin kamu begadang ya sayangnya. Udah tahu berangkat kerja di jam 6, jam 7, tapi tetap aja begadang nih nonton pertandingan Netherlands versus Japan kemarin atau tadi pagi yang star, sampai gak tidur, sampai baru tidur jam 5 nih Dip. Aduh, padahal jam 6-nya harus siap-siap lagi deh. Gak apa-apa yang star ya, daripada kamu ngantuk, nanti Dibi bakal nemenin kamu selagi kamu lagi nyetir di mobil atau selagi kamu lagi ada di kantor ya. Selain nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk main tebak cepat, Dibi nanti juga bakal ngajakin kamu untuk vote yang stars dua musisi yang Dibi battlein di back to back song. Jadi nanti bakal ada dua musisi yang Dibi battlein, di mana masing-masing musisi itu punya dua lagu yang stars sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Nah, dari dua musisi nanti yang Dibi battlein, yang mana yang jadi favoritnya kamu, kamu bisa vote. Nah, vote, request, jawab pertanyaan tebak cepat, semuanya bisa di WhatsApp kita di 081-888-0948. Sekali lagi, nomornya ada di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat WhatsApp kita, lewat DM maksudnya, lewat DM kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow, nanti Dibi bakal cek-cek ya Stars DM dan juga WhatsApp-nya ya. Pokoknya buat kamu yang ada di luar kota Surabaya, yang ada di luar negeri pun juga tetap bisa dengerin DJFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Kamu tinggal streaming aja ya di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi yang namanya On Ears Youngsters. Udah ada di Play Store dan juga di App Store. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlist aku pagi hari ini. Semoga lagu ini bikin kamu semangat ya Youngsters ya. Satu single coming from Do Check It. This is Vegas.

0: DJ FM. Make some noise!
1: Radio. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis. Dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
5: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
6: nikmat!
5: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang!
7: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, youngsters. Gimana? Udah mulai terbangun, tergugah semangatnya lewat lagu-lagu yang Dibi puterin di pagi hari ini, youngsters. Dan biar makin tergugah lagi semangat kamu dan juga terbangun dari tidurnya, youngsters, yuk langsung aja kasih rekomendasi lagu yang main kamu dengerin di pagi hari ini sambil di jam 6.25 menit ini menuju ke jam 6.30. Dibi mau bangunin kamu dulu ya, youngsters ya. Karena kan ini udah pagi, terutama buat kamu yang masih berkegiatan dan gak ngambil cuti. Nah, mungkin kamu tuh dari hari Jumat kemarin udah ngambil cuti Jumat WFH, ya kan? Kan sekarang satu hari diperkenankan untuk kerja dari rumah, ya kan? Mungkin Jumat WFH, Sabtu Minggu libur, terus Senin ngambil cuti, Selasa libur lagi. Nah, mungkin karena kamu hari Senin yang ngambil cuti, nah masih tiduran, rebahan, it's okay. Tapi Dibi jangan, Dibi mau ngingetin jangan sampai lupa untuk kamu harus beraktivitas di pagi hari ini dengan memulainya melalui stretching ya, youngsters ya. Jadi walaupun kamu cuma rebahan aja di rumah, walaupun cuma di rumah aja gak ngapa-ngapain, tapi tetap ya harus stretching. Kenapa, youngsters? Biar badan kamu gak sakit semua. Karena kalau terlalu banyak rebahan di rumah, be honest, itu juga bakal bikin badan kamu jadi sakit semua loh, youngsters. Iya gak? Atau enggak? Karena udah keseringan rebahan, jadi kayak enggak tuh, kayak biasa aja walaupun banyak-banyak rebahan di rumah. Nah, tapi buat kamu yang udah keseringan berkegiatan tapi terlalu banyak libur nih, youngsters, mungkin kamu akan ngerasa sakit-sakit semua nih badannya. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulai stretching ya di pagi hari ini. Jadi begitu bangun tidur, selain berdoa, selain afirmasi positif biar kegiatannya hari ini lancar, gak ada gangguan apapun, yang paling penting berikutnya adalah stretching ya, stars. Biar otot-otot di badan kita itu juga siap untuk memulai hari. Nah kan, walaupun cuman kayak mulet doang, tapi tahu gak sih, mulet itu juga bagian dari stretching gitu loh, karena ketarik semua otot-ototnya ya, yang stars ya. Nah, untuk pagi hari ini Dibi bakal ngajakin kamu untuk stretching dulu sebelum nanti Dibi bakal bacain yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. So, stretchingnya untuk pagi hari ini bisa kamu lakuin sambil duduk atau sambil berdiri. Jadi kalau kamu lagi mager banget buat berdiri, nah ini adalah waktu yang pas banget buat kamu duduk, tapi bisa stretching juga ya, stars ya. Nah, stretchingnya untuk pagi hari ini gimana sih caranya, Dip? Jadi kedua tangan ya, kedua tangan nih, kedua tangan itu silakan ditaruh di depan dada ya, tangannya mengepal ya kan, kedua tangan silakan taruh di depan dada nih, youngsters, ditekuk tapi taruh di depan dada ya, jadi kepalan tangan kamu tuh ada di depannya dada. Nah, nanti gerakannya adalah silakan untuk ditarik ke belakang ya, jadi siku lengan kamu itu ditarik ke belakang. Terus kalau udah, nah yang tadi dilipet nih tangannya, sikunya itu silakan dibuka. Nah gitu ya, jadi ditarik dulu ke belakang, seret gitu, ditarik dulu ke belakang nih sikunya, ditarik ke belakang maksimal banget, mentokin nih yang stars ya, sayap kamu nih, jadi kayak bikin sayap gitu kan. Nah, ditarik ke belakang, mentok, terus dibuka, jebret gitu ya. Oke, nanti kalau gerakan kedua juga sama, gerakan kedua, hitungan kedua sama, satu, dua, jadi hitungan kedua itu adalah di saat membuka ya, ya stars ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, oke. Jadi ditarik itu satu, dibuka nih kepakan sayapnya dua, terus nanti lagi balik lagi, ditarik ke belakang tiga, dibuka lagi empat gitu ya. Oke, udah siap buat yang belum bangun, ayo bangun dulu, bangun. Sekarang udah jam 6.30 nih. Kalau kamu berkegiatannya di jam 7 terlalu mepet sayang, belum sarapan ya kan, belum mandinya. Ini apalagi yang mandi udah berasa kayak sauna lama banget. Nih, harus bangunnya sekarang sih kata Dibi ya. Jadi yuk bangun. Buat yang udah berkegiatan, bahkan udah mau perjalanan menuju ke lokasi tujuan, entah itu mau ke kantor, ke kampus, atau ke sekolah, nah nih ya, hati-hati di jalan, oke? Nah, sekarang waktunya Dibi buat ngajakin kamu untuk stretching dulu ya, stars. Oke, udah siap? Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. 1, ditarik ke belakang, 2, dibuka, 3, tarik ke belakang, 4,
5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gimana? Udah kerasa kayak, aduh, punggung aku deep, aduh, pundak aku deep, udah berasa kayak gitu belum? Nah, kalau makin berasa lagi,

satu single coming from Stevie Wonder dan juga Ariana Grande yang stars Fate. Ini adalah original soundtrack untuk film Sing ya, yang stars ya, film animasi Sing. Yang juga lagi rame banget adalah Toy Story 5, yang dimana juga ada satu single dari Taylor Swift yang akan mengisi untuk original soundtracknya. Tungguin aja, nanti kita bakal bahas di The Ultimate Soundtrack ya. Dan Dibi mau bacain dulu buat yang udah gabungan nih. Bareng sama Dibi ada Mas Pendi. P ya, pakai P ya, bukan Andy kan, tapi Pendi. Hai, selamat pagi Mas Pendi. Selamat bergabung di DJ FM Surabaya. Karena ini baru banget nih bergabung katanya Mas Pendi ini. Mas Pendi mau kasih rekomendasi lagu dari Irwansyah, boleh gak? Pecinta Wanita. Waduh, iya boleh. Ini lagu lawas pol ya. Memang tahun-tahun 2000-an nih. Ditunggu ya Kak Dibi lagunya. Salam kenal. Siap. Ditunggu juga lagunya untuk bisa kita puterin di pagi hari ini ya Mas Pendi ya. Lanjut, ada Kakak Angel yang pagi hari ini udah kasih rekomendasi lagu, yaitu dari B.O.B. dan juga Bruno Mars, yang Nothing On You dong Kak Di, please buat temenin pagi hari ini biar semangat. Boleh, ditunggu lagunya ya. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu lagu rekomendasi dari kamu. Lanjut juga ada Mas Richard yang pagi hari ini juga udah bergabung di pagi hari ini di The Morning Crew. Mau diputerin lagunya Shower dari Becky G, boleh gak Kak Dip? Boleh juga dong Mas Richard ya. Ditunggu lagunya, nanti Dibi bakal puterin yang Shower ya lagunya ya. Oke deh, dari Becky G. Dan buat kamu nih yang stars yang belum bergabung untuk kasih rekomendasi lagu dari tahun-tahun 2000, 2010, 2015, boleh langsung aja ya sayang-sayangku untuk merapat dulu nih di WhatsApp kita di 081-888-0948. Nanti Dibi juga bakal bacain yang mungkin ada salam-salam gitu kan, atau yang mungkin ada rekomendasi lagu lain. Kalau lagunya ada bakal Dibi puterin, tapi kalau lagunya masih belum ada di playlistnya Dibi,

boleh tuker sama lagu yang lainnya. Oke, kita ketemuan dulu sama satu single yang nyuruh kita kayaknya cepet-cepet buat mandi, terutama buat yang belum mandi ya. Ada Becky G Shower yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad buat aku puterin pagi hari ini. Dan sekali lagi, kamu bisa kasih rekomendasi lagu lewat WhatsApp ataupun juga lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kembali.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yelgat-medat youngsters yang street radio 104.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.

Kamu masih dengerin The Morning Crew barengan sama DB Youngsters di DJ FM Surabaya. Tadi udah DB puterin satu-satu ya lagu rekomendasi dari kamu. Ada Becky G, Shower, ada Nothing On You dari B.O.B dan juga dari Bruno Mars. Dan barusan juga kamu dengerin satu single dari Irwansyah, Pencinta Wanita. Waduh, ya ini lagunya pagi hari ini emang agak-agak sedikit delesep-delesep ya Youngsters ya. Jadi bukan yang lagu-lagu yang biasanya kayak ya cukup familiar. Ini familiar pada era dan zamannya gitu kan. Nah lanjut, Dibi mau baca dulu buat yang udah gabungan. Ada Kakak Zulia di Jakarta. Selamat pagi Kak, selamat pagi juga Kakak Zulia. Boleh dong request lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Ini salam buat kakak penyiarnya aja dan juga di Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy Monday. Quotes of the day, mantap betul. Ada quotesnya nih yang start. Dia bilang gini, keberhasilan tidak dilihat dari seberapa cepat kita mencapainya, tetapi dari seberapa konsisten kita bertahan dalam prosesnya. Mantap! Setuju banget sih kata aku ya. Tapi sayang banget lagunya Angie Carvalho masih belum bisa diputerin nih di pagi hari ini ya. Karena apa namanya, lagu-lagu yang kalau direkomendasiin lagu-lagu yang agak sedikit lama dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015. Jadi kalau lagu baru apalagi dari idol, boleh nih kasih rekomendasinya ke DJ Hans aja nanti di jam 11 sampai jam 1 siang, oke? Okay? Dan lanjut Dibi mau bacain lagi nih buat yang udah gabungan lagi bareng sama Dibi. Ini mau kasih rekomendasi lagu dari Astrid. Yang apa? Lagunya Astrid banyak banget nih. Dibi mau sapa dulu ya buat yang udah gabungan dan kasih rekomendasi lagunya Astrid ini. Dibi mau sapa ada Kak Ari. Mau dong diputerin lagunya Astrid. Nah yang apa nih lagunya? Boleh ya nanti kasih tahu judulnya ya. Terus juga ada Kak Yuni yang udah gabungan bareng sama Dibi nih. Kayaknya orang-orang yang yang jarang muncul di pagi hari muncul nih. Ada Kakak Yuni mau diputerin lagunya Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye. Waduh, iya boleh. Nanti Dibi bakal puterin ya lagunya ya. Jadi Astrid masih belum tahu lagunya ya dari Kakak Ari sama ada Kakak Yuni mau kasih rekomendasinya Chris Dayanti, I'm Sorry Goodbye. Ditunggu aja lagunya nanti satu-satu Dibi bakal puterin ya yang stars ya. Dan buat kamu yang belum gabungan bareng sama Dibi, boleh nih langsung aja yuk gabungan sekarang juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja nih yang stars lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekarang kita ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini Youngsters, yang ngajakin kamu untuk sedikit throwback gitu ya sama single pertama lah dari Isyana Saraswati di tahun 2015 Youngsters. Ini dia Tetap Dalam Jiwa spesial buat kamu di The Morning Crew.